Mengikat tumpuk kalengau katang manisangan, bayalang. Mau thor kwa thor bayin, kerjang ayang kung say kwa say bayin.